Tentara macam barang macam kejut, tentu saya macam barang cinta kang batu cinta dek. Ya Allah.